0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Selamat pagi Generation.
1: Yes, pagi Generation.
0: Iya, kita ada di mana nih, Des?
1: Di Paskibra.
0: Pasukan
1: kita
0: berangkat, yes. Bersama gue Dani
1: dan ada gue Desi.
0: Kita akan nemenin Generation sampai jam 10 nanti, ya. Nah, Generation nih, kita laporan pandangan mata dulu, Des, dari KRL. Tapi Desi hari ini sempat ngopi sih. Berarti aman nih kayaknya.
1: Aman. Kalau di KRL tadi pagi-pagi gue nggak kegencet sih, tapi gue sprint dari pintu masuk KRL. Di Pondok Ranji kan ada dua stasiun tuh, stasiun lama, stasiun baru. Gue sprint dari stasiun baru sampai di peron peron 2 Pondok Ranji. Itu coba
0: nggak apa-apa deh, itu namanya pemanasan.
1: Gak nyampe 1 menit lagi.
0: Gak apa-apa, itu pemanasan namanya. Kan orang-orang pagi hari harus bergerak.
1: Iya.
0: Olahraganya di KRL.
1: Terus gue sampe
0: Tapi di dalam KRL sendiri aman kan hari
1: aman,
0: ini?
1: Aman, sangat bebas.
0: Oh.
1: Ya tapi ada aja mbak-mbak yang selalu rese gitu.
0: Iya, itu mah selalu ada lah ya. Tapi tumben ya hari ini gak terlalu rame ya.
1: Iya betul, jalanannya kok pada sepi loh.
0: Iya, gue juga tadi kan, jadi tadi pagi Generation gue sempat ngechat Desi juga. Gue bilang kalau misalnya kayaknya telat nih, ternyata gue gak telat juga gitu. Jadi emang gak tahu ya, kayaknya emang orang-orang lagi pada belum berangkat. Dan hari ini lumayan mendung ya.
1: Kemarin kan long weekend, kemana nih? Tanggal 1 kan libur, hari Senin pula bahagianya warga.
0: Mungkin nanti coba pada cerita kali ya. Lu long weekend kemana, Des?
1: Gue long weekend, Sabtunya gue main di sini, di studio. Hari Seninnya gue main juga di studio. Long weekendnya menghabiskan di studio.
0: Banyak gak Generation yang ikutan ngobrol pas
1: banyak banget
0: siaran?
1: Malah ada yang bilang merayakan tanggal 1 Juni kemarin, ada yang kulineran daerah, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika lah gitu.
0: Oh, jadi banyak lah ya kegiatan-kegiatannya. Iya, kalau gue kemarin tuh karena suami gue sakit, jadi gue gak kemana-mana.
1: Terjebak.
0: Jadi, dan ya kan gue gak libur ya. Jadi sebenarnya pas Kamis, Jumat, Minggu lalu pun itu gue tetap kerja kayak biasa. Terus ya kemarin long weekend juga hari Senin sempat kerja bentar, tapi abis itu ya udah lanjut.
1: Ya FNB gitu ya, gak bisa libur gitu.
0: Iya, agak susah kalau misalnya kan kita kerjanya kayak di toko Madura ya. Liburnya kalau kiamat doang. Nah mungkin Generation kalau mau cerita-cerita bisa ya. Bisa kirim kemana nih, Des?
1: Ke DM di @z999fm.

0: Z99.9
1: FM playing all the hits, masih di paskibra pasukan kita
2: Perangkat.
1: Bang Semi di sini
2: sama gue Dani
3: dan gue Desi.
2: Kita udah bertiga lagi nih ya, Generation ya, setelah tadi opening kita berdua Anaza. Nah tadi kita ngomongin long weekend, Sam. Long weekend ngapain?
1: Long weekend gue fitting baju.
3: Tiba-tiba fitting ya.
2: El Rumi sama Syifa
1: Haju. Atau jangan sebutin. Iya, gue El Rumi sama Syifa Haju gue.
3: Ini keren. Apa yang satu itu? Yang foto selfie.
2: Yang foto selfie yang mana?
3: Tadi yang baru ditunjukin.
1: Yang foto selfie-nya dipajang di ruangannya.
3: Yang dipajang di ruangan itu.
2: Kalian ini gak sih masih ngomong-ngomong itu ya? Kalian masih majang foto kalian di ruangan gak sih?
3: Udah enggak lagi.
1: Gue di dompet paling foto cewek gue.
2: Gue juga gak majang sih. Kayak itu tuh 90s banget gak sih? Ya walaupun kemarin sih gue ngeliat di YouTube-nya Al Ghazali sama Alisa Degu sih, desain di rumahnya bagus ya. Soalnya kayak di background-nya tuh ada kayak frame putih bejejer, isinya tuh kayak foto traveling-nya mereka berdua. Kayak siapa ya? Kayak Nikita Willy. Nikita Willy juga punya.
1: Gue hampir ngomong itu tadi, kayak Nikita Willy. Bener
2: Nikita. Kayaknya artis-artis tuh emang lagi in ya, ya pokoknya membangun rumah tuh ada foto perjalanan mereka.
1: Artis ya, atau negarawan ya, pokoknya seleb lah ya.
2: Seleb lah.
3: Maka negarawan pun juga ada foto sama bapak-bapak presiden aja dia gitu selfie.
2: Ternyata tuh yang kayak gitu gak cuma rakyat biasa dong.
3: Iya, bahkan sekelas pejabat pun ada.
1: Salon 2.
3: Ya so sibuk ngatur-ngatur itu.
2: Iya.
1: Gue kalau itu gak berani komen sejauh itu. Cuma gue ador aja, wah keren ini.
3: Udah lah Sam, lu beneran lu weekend lu fitting baju. Oke.
2: Berarti Sammy sekarang weekend-weekendnya dipenuhi dengan persiapan perkawinan. Pernikahan ya.
1: Ini aja.
2: Nyicil
1: aja biar gue ntar sampai hari H ongkang-ongkang kaki udah.
2: Tapi benar sih, persiapannya lebih jauh ya kalau misalnya emang udah tahu
3: ya.
2: Lebih baik dari
1: sekarang,
2: jauh-jauh hari.
3: Iya,
2: sekarang
3: kan udah bulan 6 juga ya.
2: Iya, belum nanti pasti kan ada kepotong enggak bisa cuti lah, kepotong sakit, kepotong
3: kita geret dia ke studio.
2: Iya. Belum, apalagi kan Semi kan mau berkali-kali kan hajatannya kayak El Rumi ya Mas.
3: Mau ke Bali juga ya kan, mungkin villa.
2: Panggil dewa.
3: Keren kan band aja bajunya.
1: Nanti kawinan gue ngundang Kak Hitna.
3: Iya, keren.
1: Itu kudu lapor RT kata gue mau si itunya. Masih rame, kok gak ngundang selengah lah. Enggak umum.
2: Janganlah Dek Sam, nanti ribut.
3: DJ gak Sam?
2: Nanti ribut.
3: Kan dia DJ juga nih Semi. Di si Project kan dia suka nge-DJ.
1: Gue nama DJ, nama panggung gue tau apa?
2: Apa
1: DJ
2: tuh?
1: Arum Super.
2: Arum Super ya.
1: Bener.
2: Nah Generation sebenarnya nih ya, kita juga mau cerita kalau misalnya di Z itu, kita kan agak palu gada nih namanya juga. Indis ekonomi kan perlu apa kreatif. Lah, ya. Jadi kalau Generation tuh punya event yang pengen disupport. Bener kan? Kalau punya event yang pengen disupport dari sisi apa ya, entertainment, DJ, karaoke bareng dan lain-lain, bisa langsung kunjungi Instagram @zproject.
1: Nah,
2: ada DJ, ada penyanyi, ada semuanya. Dan biasanya kita tampil di pensi-pensi ya. Bisa langsung lihat aja di Instagramnya.
1: MC juga bisa nge-MC.
2: Betul.
1: Harga bersaing lah pokoknya.
2: Harga bersaing lah. Dan kalau misalnya soal kualitas ya nggak perlu diragukan lagi.
3: Iya, sebetulnya nih salah satu DJ-nya udah ada nih.
2: Keren banget.
1: Saya mixing lagu aja.

persuasion. Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya. Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Masih ada gue, Desi Gabriel.
2: Ada gue, Semi.
3: Ada gue, Dani. Di Paskibra.
1: Pasukan.
3: Kita
1: berangkat. Yeah. Dipimpin oleh Semi Zahuleka.
2: Oh iya.
3: Lu. Nah, Generation, kita ngomong-ngomong. Kita tadi ngobrol ya. Ternyata weekend ini banyak yang sakit ya.
1: Iya,
3: kayak suami gue sakit, nggak tahu kena virus apa ya, kayaknya menyerang tenggorokan dan jadinya batuk gitu.
2: Nggak, udah batuk. Apa sakit gak enak badan?
3: Sakit kayak apa? Sakit tenggorokan, tapi lu jadinya batuk
2: ya,
3: gitu. Jadi kayak terus udah gitu udah sembuh, tiba-tiba sakit drop lagi.
2: Mungkin imunnya belum pulih banget kan?
3: Kayaknya sih gitu. Kayaknya sih. Virusnya masih ada di dalam badannya.
1: Sama terus, udaranya kita juga ya. Ya, Generation lu tau lah.
2: Nah, kemarin lu ini kan, waktu suami lu baru sehat, yang drifting di Pasar Senen.
3: Ayo kita beli daging di Tanah Abang.
2: Wah, higienis tuh tempat lagi.
3: Tapi gue beberapa, kapan ya? 2 minggu lalu gue baru lewat Tanah Abang lagi setelah bertahun-tahun. Jadi gue baru melihat in real life bentukan stasiunnya yang lagi dibangga-banggakan warga.
2: Bagus ya ternyata.
1: Malah sekarang tuh stasiun Tanah Abang udah kelihatan jauh lebih bagus daripada Manggarai.
3: Iya, gue setuju. Karena gue juga lewat Manggarai. Manggarai itu bagus, tapi karena mungkin karena letak lokasinya juga kayak di bawah kolong jembatan. Lu kecil, jadi gak semegah Tanah Abang.
1: Iya, betul-betul.
3: Karena Tanah Abang dulu tuh kan kayak bener-bener, kayaknya lu lewat bisa mati ya di situ.
1: Iya, benar. Benar.
2: Manggarai itu Royal Rumble soalnya. Lu dari Cikarang ketemu di situ, dari Bogor ketemu di situ, dari Kampung Bandung ketemu di situ semua.
3: Apa kecil kan jalanan, depannya gang gitu ya. Hitungannya gang, jadi enggak segitu apa ya, enggak nyaman kalau Tanah Abang tuh benar-benar lu kayak kalau misalnya apa looking back 4 tahun lalu, beda banget.
1: Iya, betul. Kalau di Manggarai sih bagusnya tuh cuman ada di spot yang untuk ke KRL bandara. Nah, itu pemandangannya bagus. Nah, di situ doang.
3: Coklat-coklat ya.
1: Iya. Di situ doang untuk KRL bandara.
3: Selebihnya KRL bandara tuh bisa turun Manggarai ya?
1: Iya, Manggarai, Benny City.
2: Karet.
3: Nice info.
2: Tapi gue kemarin liat Instagram lu kan. Kenapa di kasur aja?
3: Di kasur aja.
1: Iya, kan sakit kan?
3: Pas hari Lebaran itu yang demam gitu. Jadi kayak banyak orang yang sakit ya. Kalian pada sakit ya?
1: Nah, kalau di rumahku, tanteku tiba-tiba lemas gitu. Pilek.
2: Tanya belum gajian.
1: Enggak, udah gajian. Aku dari tanggal 26 itu.
2: Tantenya enggak gaji.
3: Kemarin gue kira juga kita sakit gara gajian. Kan udah gajian 25-nya.
2: Iya, masih sakit.
1: Tapi lu gimana, Sim?
3: Iya, tapi gue curiga banyak virus di Jakarta apa ya?
1: Ini salah satunya yang ada duduk ini.
2: Apaan? Gue gak kenapa-napa ya?
3: Jadi lu, kalau lu sakit.
2: Gua tuh bukan sakit, tapi kemarin itu kan teman kantor gua ada yang kena tuberkulosis.
3: Wah bahaya.
2: Ya udah, gua tuh sebenarnya enggak pernah tukeran gelas sama dia. Karena tuberkulosis itu kan bukan airborne ya, tapi dia dari saliva kan, dari air ludah. Gua enggak tukeran gelas, gua tukeran gelas sih enggak. Terus kalau dia ngerokok juga gue gak deket-deket gitu. Tapi
3: muncrat kali kalau ngomong.
2: Ciuman.
3: Laki.
2: Enggak.
1: Bahaya.
2: Gue baru inget. Gue tuh suka sharing ini. Jadi di kantor gue tuh ada mesin kopi kan.
1: Iya.
2: Nah kayak dari situ kenanya.
1: Apakah kalau gue kan sebagai penyintas TBC ya. Kalau kata mantan dokter. Mantan penyintas. Nah kalau kata dokter itu tuh bukan dari.

0: sebelahnya dia.
1: Iya.
2: Gua nggak tahu juga sih, cuma kan kalau misalnya kayak misalnya bikin kopi gitu kan, namanya kan
0: Chan. Lu barista juga di kantor, Chan?
2: Kagak, dia.
0: Oh.
2: Dia yang bikin kopi, Chan, dua shot, Chan, gitu. Terus dua espresso tuh. Yang pertama buat dia, kedua buat gua,
1: oh,
2: gitu.
1: Oh, ya mungkin ada bekas-bekas apa
2: gitu. Mungkin.
0: Kehidupan lah ya.
1: Tapi emang berarti Zendra Chan harus jaga kesehatan sih.
2: Bener.
1: Ya. Karena kayaknya, tapi emang gua pantau sih kayaknya polusi Jakarta juga makin heboh ya, kayak
0: yes,
1: sering
0: betul.
1: Banget berkabut gitu kan. Mm-hmm. Jadi ya kalau bisa sih pakai masker ya tetap kalau keluar rumah.
0: Dan kalau kata dokter yang aku berobat di itu Mitra Keluarga Bintaro, dia bilang udara Jakarta kan makin kesini makin gak kesana. Bagus. Nah, ya ya.
2: Itulah.
0: Jadi ada baiknya ketika beraktivitas di luar seperti menggunakan kendaraan umum, nah itu wajib banget untuk menggunakan masker. Karena di Indonesia TBC sendiri tuh sangat tinggi gitu.
1: Oh, iya.
0: Ditambah polusi juga. Nah, itu dia tuh.
1: Sebuah iklan layanan masyarakat oleh DSI.
0: Sebagai mantan penyintas.
1: Iya, jadi tuh didengar ya generation-nya Sasan DSI, pakai masker kemanapun kalian berada.
0: Iya. Yeah.

0: Top Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra.
2: Pasukan
3: kita
1: berangkat.
3: Ya, Sam, semangat banget ya, Sam.
2: Bukan, pasukan kita berantem gitu, boleh gak?
3: Bahaya,
2: lu tawuran di Manggarai.
1: Kok lagi emosi banget sih, Sam? Emang
2: gua
1: liat berita apa
2: banget,
1: ya?
2: Gua kesel banget tadi pagi.
3: Kenapa?
2: Gak tadi pagi sih, kemarin pagi.
1: Kenapa tuh?
2: Lu cuma ngejabat 3 bulan juga.
1: Oh.
2: Tapi
1: ya kalau misalnya, ya gue nggak tahu ya kalau misalnya kalian di kantornya masing-masing kayak gimana ya generation. Mm-hmm. Cuma kan ya kita itu kan kebetulan gue tuh kan berasal dari sektor swasta.
2: Mm-hmm.
1: Ya,
2: sama sih juga private sektor nih.
1: Memang di private sektor memang tuh ada tulis apa kayak ibaratnya etika tidak tertulis.
3: Iya.
1: Kalau misalnya bukannya hierarki banget ya, tapi kan ada di mana lu menghargai senior lu di kantor. Hmm. Walaupun misalnya mungkin ya dia lebih muda tapi mungkin pengalamannya lebih banyak dan secara jabatan lebih tinggi daripada lu. Mau enggak mau kan ya itu urusan enggak tertulis apa aturan enggak tertulis enggak sih? At least tuh ada manner buat berbicara dengan baik dan benar. Gitu kan. Dan ya ibaratnya lu bare minimum sopan aja enggak sih sama
2: yang lebih
1: tua dan lebih berpengalaman, apalagi kalau umurnya jauh banget ya.
3: Iya.
1: Iya kan? Maksudnya walaupun mungkin nih ya posisi lu lebih tinggi, tapi kalau misalnya orang itu jauh lebih berpengalaman, kan mungkin banyak juga yang bisa kita pelajarin dari orang tersebut ya sih.
2: Lau sokam.
1: Iya.
3: Tapi itu ngelunjak jatuhnya ya kan?
1: Iya, ya kita langsung pindah.
3: Enggak usah dipanjang-panjanginnya. Gua udah tahu nanti mulutnya semi bahaya soalnya. Yuk kita balik aja ke topik.
2: Mulut lu bahaya, mulut. Mulutnya dia nih lebih bahaya. Aku mesti baca DM-nya dia dah.
1: Kita.
2: Gue sebegitu bencinya nih orang ya. Sama negara lain.
1: Iya. Yeah. Sama negara Konoha kalau gak salah.
2: Konoha Garu.
1: Nah.
2: Tadi kan, kemarin kan gue weekend kan. Hmm. Masa weekend gue cuma fitting baju doang.
1: Oh iya, lu ngapain lagi?
2: Gue nyari angin.
1: Kemana?
2: Jalan-jalan.
1: Di?
2: Nggak sesimpel jalan kaki aja.
1: Oh.
3: Terus?
2: Dari Cilex ke Tamrin. Ke HI.
1: Oh kalau itu pedestriannya lumayan bagus.
3: Lumayan bagus. Yes. Gak ada obstacle-nya kayak di Palmera loh.
1: Iya. Beda apa depan sini.
2: Itu subway survey. Itu mah ini apa net? Tes AKB kalau gitu.
1: Iya. Uji nyali di sini.
2: Uji nyali ya.
3: Ada kelapa muda lah, ada tukang bengkel lah.
1: Iya, tapi mungkin berapa ya, 2 minggu lalu kayaknya gue tuh sempet lari, ikut event lari di BSD kan.
2: Oh,
1: pagi-pagi. Tapi gue akuin lari di BSD tuh emang walaupun jauh ya.
3: Iya.
1: Tapi udaranya jauh lebih bersih sih daripada Jakarta jauh gitu.
3: Iya,
2: makanya lu pabrik kan, aneh kan?
3: Iya. Kan
2: daerah
1: industri. Iya.
2: Iya makanya janggal sih itu. Coba itu jadi studi kali ya buat. Dan BSD itu kan kota satelit ya.
3: Iya.
2: Maksud gue ini swasta yang ngelola loh.
1: Iya sih.
2: Iya kenapa.
1: Tapi tuh bagus sih. Maksudnya menurut gue pagi-pagi lari jam 5:30 tuh masih enak lah cuacanya.
2: Itu emang enak gak sih?
1: Iya. Dan beda sama di, maksudnya kalau lu CFD di Sudirman tuh kadang 5:30 tuh masih ada
3: udara
1: aura-aura polusi dikit ya.
3: Oh, okay.
1: Gitu, jadi
3: berarti Sonoration lo harus coba untuk lari di kawasan Bintaro di depan itu Mitra 10 Bintaro.
1: Oh iya. Kan di Bintaro
2: Binloop,
1: juga.
2: Binloop.
1: Ya, Binloop.
3: Binloop.
1: Hmm. Kan ada tuh kemarin mau kita bilang kongres dulu ya buat orang-orang yang berhasil melewati Binloop karena lari 200 km.
3: Iya.
2: Gue bisa goes di situ.
1: Iya, jadi yang lari sudah lari berhasil lari 200 km selamat ya gitu.
2: 100 kilo lari.
1: 100 kilo.
2: Jakarta Ciamis itu.
1: Makanya.
2: Coba.
3: Wow, serius?
1: Iya, Binloop kemarin ada acara jadi lu muterin si Binloop-nya itu sama 200.
3: Wow, kilometer.
2: Berapa jam itu?
1: Nah, gue enggak tahu, terus coba kita lihat ya. Itu kayak Binloop itu kayaknya sampai 320 jam deh.
2: Gila.
1: Binloop run.
3: Kan nanti bulan Juni tanggal 7 ada lari juga di Bintaro tuh perayaan.
1: Sorry bukan 200, ultra 120.
2: Ya tetap aja jauh.
3: Jauh.
2: Jakarta Purwakarta.
1: Gitu. Jadi kayak ini yang malam-malam. Orang pada gak tahu ya masalah hidupnya apa ya.
3: Masalah hidupnya si Semi.
1: Orang pada ini banget.
3: Cuma banget.
1: Ya semangat. Nah ngomong-ngomong soal jalan di jalan di kota. Mm-hmm. Jadi nih kita udah ada beberapa kota yang ada 10 kota yang sudah dinobatkan sebagai World's Most Walkable City in wow. Time Out 2026.
2: Wow, ada
1: ini
2: apa aja tuh?
1: Based on Global City Survey. Mm-hmm. Jadi mereka itu survei yang dilakukan ke lokal. Mm-hmm. Jadi mereka nilainya itu harus kepuasannya 93% gitu dari masyarakat yang ditanyain. Nomor satu adalah Seoul di Korea Selatan.
2: Nomor dua ada apa?
1: Itu katanya soalnya dia itu ada 2788 kilometer pedestrian
2: sidewalk ya.
1: Iya, dan inovatif pedestrian space like Seulio 7017 and elevated sky garden. Jadi Seulio 7071 itu lu bikin pedestrian tapi di atas.
3: Oh.
1: Jadi lu bisa nyamuk tapi lu bisa nyamuk.
2: Kayak ini, Des, kayak yang di Bayoran Lama ya?
3: Iya.
1: Ya, skywalk gitu ya, kayak gitu. Cuma ini versi kayak 2-3 kali lebih besar lah. Jadi lu ibaratnya lu bisa motong misalnya ya, ini kayak jembatan Semanggi tapi lu bisa buat pedestrian only.
3: Oh, oke, okay. Berarti ini sarannya buat syaratnya buat pemerintah ya. Kan mengingat jalanan Palmera untuk ke jalur pejalan kaki tuh udah dikuasai sama Kelapa Muda, bengkel-bengkel itu. Ya kan? Mending bikin aja skywalk-nya di kawasan sini biar kami yang pejalan kaki bener, bisa ada bener. Inilah gitu
1: kayak
3: kan space-nya.
1: Di Semanggi ya, Plaza Semanggi, Duku Atas kan tuh sebenarnya udah pada jadi kan pedestrian walk-nya.
3: Nah gitu. Jangan kendaraan mulu yang dikasih space kayak apa? Kasih apa flyover di sana sini. Yeah. Ya, kita yang pejalan kaki butuh kesejahteraan juga, Pak.
1: Benar. Nah, nih, ranking 2 sampai 5 ada apa aja?
2: Nomor 2 ada Edinburgh. Ya, ini di Inggris ya. Yeah. Di Scotland sih lebih tepatnya. Ketiga New York City. Oh, nah, yakin gua New York.
1: Iya, ini juga ada yang komen katanya ngapain ada New York City. Apalagi New York. Karena udah mulai padat juga enggak sih
2: New
1: udah?
2: York tuh kota-kota di Amerika kayak kota-kota di Amerika itu didesain untuk mobil.
1: Iya.
2: Itu masalah sosial deh. Homeless gitu dia.
1: Tapi ya sebenarnya ya kalau dibandingin walaupun enggak dibuat buat pedestrian tapi jalan sana lebih nyaman enggak sih daripada di Jakarta?
2: Iya, sih benar-benar. Iya, benar-benar.
1: Palingnya trotoarnya tuh
2: gede, lebar.
1: Gede, dan apa ya kayak proper gitu loh. Iya.
3: Dan biasanya kalau ya kalau lihat dari film-film ketika ada pengendara kendaraan roda 2 yang macam-macam yang pejalan kakinya ganas banget.
1: Iya. Dan kadang-kadang tuh yang kalau di Jakarta ya kan gue gara-gara sering lari di luar gue jadi merhatiin sebenarnya bikin bahaya itu adalah karena trotoarnya itu kadang-kadang ada bolongan-bolongan gitu loh. Kaki lo bisa kesleo.
2: Benar.
3: Ya benar-benar. Bukti nyatanya di Palmera.
1: Iya. Dan kadang-kadang tiba-tiba ada bolongan gitu kan. Bolongan tapi lo gak dikasih tulisan gitu.
2: Awas gitu. Iya. Kalau turun netra gimana?
1: Makanya kan. Jadi
2: kasihan kayak gitu ya, kagak mikir.
3: Iya, betul. Yang berikutnya ada dari Denmark. Copenhagen.
1: Wah, terus habis
2: itu kayak standar negara Nordik ya.
1: Iya.
2: Copenhagen, Oslo, Stockholm, iya. Paris.
1: Wah, kita mungkin kalau Paris bisa nanya yang abis pulang dari Paris kali ya.
3: Siapa iya, dulu? Bisa nih. Oh, siapa? Ya,
1: pulang dari Paris.
3: Bapak kita.
1: Iya, buat tanya kira-kira di sana pedestriannya gimana sih?
3: Iya.
2: Bagus ya.
3: Ada enggak gini kayak kan lu ke negara maju, lu adopsi lah apa gimana pedestriannya mereka di sana, buatlah di Indonesia gitu, gak sih?
1: Nah, tiga lagi kita
3: akan kasih tahu setelah yang satu ini.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: 99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits masih di Paskibra. Pasukan
2: kita
3: berangkat.
1: Yeah.
3: Nah, kita sekarang lanjut lagi ya. Negara-negara yang menurut Time Out 2026 adalah kota yang paling walkable, yang paling enak buat jalan kaki.
1: Oke.
3: Okay. Siapa nih, Sam? Tiga terakhir.
1: Yang ke-8 ada mungkin generation sudah tahu kali ya siapa ya.
3: Iya, tetangga kita
1: nih. Yaitu Brunei Darussalam.
3: Oke. Tapi yakin di Brunei enak jalan sih karena sepi.
1: Sepi, GDP-nya tinggi, enak banget. Enggak ada Singapura, ya mungkin dan Singapura kota kecil enggak sih?
3: Iya, kecil.
1: Makanya gue tuh bingung kalau ada orang nyasar di Singapura. Hah?
3: Iya, lu menyasar kemana sih?
1: Menyasar kemana? Iya, ke Malaysia.
3: Benar.
1: Oke, kedua ada Helsinki.
3: Itu geng-geng Skandinavia juga ya.
1: Negara-negara itu seberangan.
3: Negara-negara dengan GDP tinggi.
1: Yop, betul.
3: Terus sudah gitu dengan kualitas hidup yang tinggi.
1: Betul, kebahagiaan yang tinggi juga. Dan ke-10 ada
2: Indonesia.
1: Polandia.
3: Kebalik. Dia semua bilang Indonesia tapi kebalik.
1: Oh iya, lagi sarkas dia.
3: Tapi kalau menurut kalian ya, kan kita bertiga lumayan sering jalan kaki nih.
1: Yeah.
3: Menurut kalian pedestrian terbagus di Jakarta di mana?
1: Di Jakarta, Jakarta apa Jakarta Selatan?
3: Ya pokoknya Jakarta lah.
1: Pokoknya Jabodetabek ya.
3: Jabodetabek.
1: Iya. Lulus.
2: Kalau gue sih yang bagusnya di tengah-tengah kota Jakarta di sekitaran Bundaran HI.
1: Oh, jalan protokol.
3: Iya. Tapi gue setuju sih itu dari SCBD, Senayan, Bundaran HI menurut gue tuh bagus ya, Bang.
2: Situ doang sih. Selebihnya nope.
3: Iya.
2: Kecuali di Bintaro. Nah, masih gue masih mau di Bintaro lah.
3: Des, enggak usah kayak gitu. Lu dari Bundaran HI nih.
2: Yeah.
3: Belok ke Setia Budi dikit ke Duku Atas. Udah jelek.
1: Waduh, tukang nasi uduk gitu.
3: Udah bawa comberan.
1: Gue setuju sama Desi, menurut gue jalan protokol tuh enak. Terus menurut gue yang kedua, gue kasih tiga deh, tiga rekomendasi. Jalan besar yang cocok, maksudnya avenue ya, bukan street. Pertama jalan protokol, itu paling minusnya tuh di Bundaran Semanggi aja tuh, kurang enak tuh.
3: Agak nanggung ya?
1: Agak nanggung, menyeberang susah. Kedua menurut gue Kemang, semenjak ada tiang listrik.
3: Oh gitu, gue belum ke Kemang lagi sih.
1: Lu terakhir ke Kemang ke Fable ya?
3: Hah? Enggak, sebelumnya lagi.
1: Amigos. Menurut gue nomor 2 Kemang.
3: Oh.
1: Kemang enak jalannya buat jalan kaki. Maksudnya itu kan jalan yang menghubungkan 2 kecamatan ya.
3: Iya.
2: Enggak provinsi beda?
1: Enggak dong. Itu namanya jalan Raya Parung. Kayak gitu. Dan yang ketiga adalah, baru pikir dulu.
3: Jalan panjang gak masuk jalan panjang?
1: Kagak ya lo, ngasal lo.
3: Jalan panjang isinya brutal.
1: Gila lu.
2: Di Blok M?
1: Oh.
2: Negara ketiga. Tetangga.
1: Oh, itu planet.
2: Oh, itu planet.
1: Kan ada ininya gak sih? Planet itu Bekasi ya? Itu mah ini ya, provinsi sendiri ya Blok M ya. Ketiga menurut gue BKT.
3: Oh, PKT itu, yang baru ya?
1: Itu sejuk menurut gue.
3: Iya.
2: Oke.
1: Walaupun banyak tukang PKL yang ini ya, maksud kan ada orang yang joget-joget gitu.
3: Iya.
1: Tapi jalannya tuh enak buat jalan kaki menurut gue.
3: Tapi PKT jauh dari lu Des, karena lu menerjang 2 provinsi.
1: Benar.
3: Jauh-jauh. Nah, tapi Des kalau lu mau nyoba, jadi kalau kalian ada taman baru, gue tuh lupa ya sekarang namanya apa. Tapi sekarang tuh taman Langsat.
1: Oh iya.
3: Jadi Kebayoran. Jadi baru buka. Itu tuh semuanya kayak jadi semi hutan gitu loh.
1: Kayak Eco Park. Okay. Oh, Tebet juga enak buat jalan kaki. Tebet enak buat jalan kaki.
3: Iya, itu ada. Jadi Eco Park Tebet. Terus habis itu Eco Park yang di Kebayoran. Yes. Yang namanya Taman Barito namanya.
1: Iya.
2: Oke.
3: Itu udah jadi. Iya, itu udah bisa jadi tempat. Itu udah jadi 3/4 deh kayaknya sekarang. Dan itu lumayan, si Pak Pramono lumayan heboh ya. Karena kan harus ngusirin semua toko-toko.
2: Iya,
3: soalnya tamannya tuh beneran mau diperluas. Jadi sekarang ada 2 taman. Kayak Taman Ayodhya ya, satu lagi namanya.
1: Taman Ayodhya
3: sama si Taman Langsat ini tuh dihubungin sama jembatan gitu.
1: Kayak Eco Park dekat sekolahnya dia dulu.
3: Iya, bagus-bagus ya dia. Itu menurut gue salah satu ya menambah-nambah lahan hijau di Jakarta lah ya. Karena biar nggak semua orang ke GBK. Gitu, karena GBK sekarang ramai banget. Kemarin kalian lihat story gue nggak? Gue lari bersama.
1: Lucu banget, kata gue, Halo Odek nih kata gue.
3: Kan gini ya, kita sebagai runner kita mulai lari jam 6.15. Ya, ya mereka apel.

0: Z 99.9 FM playing all the hits. Mas Dira Guresi,
1: Semi,
2: Dani di Paskibra.
1: Pasukan
0: kita
2: berangkat.
0: Ya, Sem lo lala komando banget sih.
2: Iya nih, kita kayak berasa didisiplinkan ya.
1: Juga.
0: Padahal dia sendiri nggak disiplin.
1: Iya.
2: Mungkin kita adalah bidan-bidan yang didisiplin.
0: Anak SMA yang kuliah di mana deh, kerja apa deh gitu.
2: Tapi nih ya kan kita ya mungkin kalau gue sama Semi kan kita lahir dan besar di Jakarta ya. Kalau lu Des kan lu dari Pulau Kisar tuh. Nih kita sharing dulu. Kalian tuh pernah nggak sih merasa aparat tuh kayak keren dan pengen menjadi gitu? Aparat dalam hati ya, maca atau kopi susu ya.
0: Nah kalau gue kan di Kisar kan pelosok Indonesia yang notabene udah daerah terluar dari Indonesia sendiri nih. Nah di situ kan biasanya pemerintah suka ngirim-ngirim apa namanya BKO ya kalau nggak salah itu Mabinsa, namanya.
1: Kalau nggak.
0: Enggak, BKO yang ada tentara yang punya basecamp sendiri di pulau-pulau terluar gitu. Nah mereka-mereka itu ketika nyampe di pulau terluar yang apa koneksinya kurang gitu kan, mereka membuat dirinya

0: supportif didewakan di masyarakat sekitar sana gitu.
1: Tapi mereka tuh kampo dedes, mereka tuh bagi-bagi bansos apa gimana?
0: Bukan bagi bansos, mereka tuh lebih kayak menjaga keamanan dan ketertiban apa ya, aset negara gitu doang sih jatuhnya.
1: Tapi bukan kayak buka koperasi atau misalnya lu bukan jualan dan bukan kayak ngasih bantuan juga.
0: Nah, kalau belum baru buka koperasi, informasi yang gue dapat dari orang kampung, keluarga gue sendiri, makin kesini makin banyak itu halo deh yang ditempatin di sana, tidak seperti yang dulu ya. Untuk katanya untuk buka koperasi itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. KMP.
1: Iya. Kalau lu sendiri Sam, tertarik enggak, kan lu laki nih di antara kita?
2: Gue
0: jujur Sam, jujur.
2: Gue enggak singgah, gue seumur-umur enggak pernah punya keinginan untuk jadi law enforcement atau militer ya. Tapi kalau misal, tapi gue pengen anak gue jadi angkatan laut sebenarnya.
1: Enggak,
2: tapi enggak maksud bukan yang harus-harus gitu, enggak. Tapi kalau misalnya anak gue punya anak laki terus mau menjadi angkatan laut, gue dukung gitu.
1: Kenapa spesifik angkatan laut?
0: Biar amfibi ya, biar bisa di dua alam gitu.
2: Taifib apa? Enggak juga sih. Kenapa spesifik angkatan laut? Enggak tahu. Karena menurut gue dari, kan gue kenal sama tiga orang ya. Menurut gue dari tiga ini yang paling nyatu masyarakat tuh
0: yang laut.
2: Laut, menurut gue.
0: Karena berenang gitu di laut.
2: Iya.
1: Dan kan, jadinya bener guard gitu ya.
0: Iya.
2: Iya, maksud ya kayak gitu. Kalau ya coba lihat aja kasusnya paling dikit kan
0: yang laut ya.
1: Mungkin yang
0: tapi jangan sampai belum ke apa aja, karena kan ya media mau naik kapal harus ada inilah di apa, surat izin peliputan gitu-gitu. Lu jangan terlalu positive thinking lah Sam.
1: Lu juga jangan terlalu negative thinking.
2: Benar. Nah itu kan sepengalaman gua kerja sama itu.
1: Tapi emang lu ada kepikiran gitu ya.
2: Kalau dari gua personal sih enggak, cuma kalau misalnya anak gua pengen jadi angkatan laut,
1: Ya udah.
2: Angkatan laut tapi ya.
0: Tapi nanti anak lo udah generasi keberapa nanti nih lahirnya nih.
1: Bener-bener.
0: Jangan sampai dia idealismenya lebih dari gen alpha.
1: Tapi siapa tahu malah generasi anak SMA nanti malah udah pada berubah gitu loh. Kan bisa jadi kan. Saya jadi seasbun-asbun segen alpha.
2: Mau jadi daripada udang, jadi tentara aja dah.
1: Mau
2: jadi ganti AI gitu.
1: Bener-bener. Kalau gue sejujurnya enggak pernah kepikiran sama sekali sih, walaupun
0: iya.
1: Kan dia keluarga gue orang Makassar ya, kakek gue ya tentara, beneran tentara dari tamtama gitu, tentara dari pelosok gitulah ya, karena kan dulu emang pilihan pekerjaan, apalagi di daerah tuh
2: opsinya apa sih,
1: opsinya nggak gitu. Ada kan, kecuali lu bercocok tanam atau lu jadi pasukan nelayan, untuk gitu. Membela Indonesia, ya dia ngambil itulah, tapi ya nggak tahu sih, ya gue sih nggak pernah tertarik karena lagi-lagi kan kiblat gue duit ya, jadi kayaknya kok kurang menghasilkan gitu, apalagi buat perempuan ya. Maksudnya kan itu kan emang kerjaan yang related ke laki-laki gitu.
0: Nah sama gue nambah lagi nih,
1: bukannya kalau seksis ya guys, cuma kan emang terlihatnya memang lebih berat ke laki-laki.
0: Nah gue nambah lagi nih, gue kan karena besar di pelosok Indonesia dan dari sistem pendidikan di sana yang ngajarin cuman dikasih beberapa opsi nih cita-citanya. Lu jadi salah jadi tentara, polisi,
2: guru
0: atau PNS. Nah, empat itu tuh yang paling sering digaung-gaungkan untuk jadi entrepreneur gitu. Bahkan itu enggak ada gitu loh.
1: Iya. Tapi itu di maksudnya itu kan di Ambon ya. Di Makassar yang kota yang lebih modern pun masih kayak gitu juga.
0: Iya kan, masih kan. Masih. Bahkan ketika kita yang lulusan kayak, jadi mayoritasnya tuh lebih banyak kuliah, setelah kuliahnya pulang ke Ambon dan menjadi beban APBD gitu.
1: Iya. Karena tapi menurut gua ada satu hal lagi sih, karena memang enggak ada pilihan pekerjaan juga di sana selain itu.
0: Jadi
1: emang maksudnya ya gue jadi mengerti lah kenapa banyak orang yang pengen ke Jakarta atau ke Jawa, karena di daerah sendiri opsinya nggak segitu banyak, maksudnya nggak sebanyak yang kita punya di Jakarta lah.
0: Sama kalau dari segi industrial juga ada, nggak ada punya apa-apa di sana gitu loh. Kalau di Maluku sendiri kan baru ada tambang-tambang gitu. Nah sementara dari tambang, ketika tambangnya masuk di wilayah Maluku, SDM-nya pun belum memadai gitu loh, belum bisa menunjang. Jadi akhirnya yang datang ke Maluku untuk bekerja
2: Jawa lagi.
0: Medan lagi, Kalimantan ya Kalimantan lagi gitu.
1: Jadi semangat ya untuk para pencari pekerja, karena kami tahu Gen Z zaman sekarang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Salah satunya gua. Yes, generation, langsung aja dari gue masuk dari Anita. Walk the moon, shut up and dance. So buat lo yang lagi pusing di jalan karena kemacetan, ini dia.

0: Aduh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
1: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
0: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru teman gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra.
3: Pasukan.
4: Kita.
2: Berangkat. Yes. Bersama trio pagi ini.
3: Yes.
2: Nah ini udah ada beberapa teman-teman yang DM tentang apa sih sebenarnya pedestrian favorit dan yang paling buruk di Jakarta.
3: Versi Jabodetabek ya.
2: Versi Jabodetabek dulu ya. Yeah.
3: Oke.
2: Ini ada siapa nih?
3: Ada dari namanya Arga.
4: Gue kira dari Kanda.
2: Itu jangan dinormalisasi kali ya, karena kayaknya orangnya kesenangan.
4: Betul.
2: Lanjut.
3: Gue paling suka pedestrian di kawasan Duku Atas, oh deket tempat tinggal lo, no.
2: Iya.
3: Sekarang udah rapi dan nyambung ke banyak transportasi umum.
2: Betul.
3: Yang paling jelek buat gue adalah trotoar deket pasar tradisional yang kadang udah berubah jadi lapak jualan.
4: Palmerah dong.
3: Akhirnya pejalan kaki harus turun ke jalan dan hampir keserempet motor.
2: Iya, benar.
4: Nah, iya betul.
2: Di Palmerah terus di karet-karet dalam tuh juga ada.
4: Iya.
2: Banyak lah. Tapi biasanya emang sekarang kalau kayak gini mungkin karena udah ditertipin Pemprov DKI juga ya. Jadi banyak masuk ke dalam gang-gang sih sebenarnya. Terus ada siapa lagi nih, Des?
4: Yang berikutnya dari Mbak Dinda.
3: Okay.
4: Dinda yang di voice over apa bukan? Nah, Dinda bilang kalau pedestrian favorit gue sih di sekitar Sudirman. Dekat-dekat lah sama yang tadi dari Arga ya.
2: Iya.
4: Trotoarnya lebar, banyak pohon, terus enak buat jalan kaki pas pulang kerja. Yang paling bikin nyaman itu banyak orang juga yang jalan kaki. Jadi nggak sepi. Beda banget sama beberapa trotoar yang masih suka dipakai parkir motor.
2: Bener
4: salah satunya
2: nih.
4: Di Palmerah juga. Sama busuknya ada di Palmerah ya.
2: Nah mungkin ini kalau ada yang dengar ya, kayak misalnya anggota-anggota DPR yang mewakili Palmerah yang sudah dipilih oleh rakyat, coba deh tengok Palmerah gitu.
4: Iya,
2: siapa
4: betul.
2: Tahu bisa melakukan suatu terobosan ya untuk Palmerah kita tersayang. Nah terus nih ada lagi nih namanya Vina. Kata Evina, gue suka banget jalan dari MRT Blok M ke arah taman-taman sekitar situ. Nah ini yang tadi gue bilang nih, Des. Ada Taman Literasi, Taman Ayudhya, Taman Bayoran. Karena sekarang lebih enak dibanding beberapa tahun lalu. Yang paling buruk menurut gue, trotoar yang rusak abis dibongkar terus gak dibenerin lagi berbulan-bulan.
4: Nah contohnya di Palmerah juga ada. Arah apa sih?
3: Jauh-jauh amat ya, dekat kantor kita.
4: Seburuk gitu loh ternyata.
2: Iya, jadi aduh, generation datanglah ke Palmerah kalau kalian ingin melihat sisi lain.
3: Sisi gelap Jakarta.
2: Sisi gelap.
4: Padahal di Palmerah nih banyak banget media-media, tapi kenapa jalanan untuk pedestriannya tuh sangat buruk.
2: Bener.
4: Gitu loh.
2: Kayaknya tuh yang baru dibenerin baru daerah-daerah dekat stasiun gak sih?
4: Iya, betul.
2: Iya kan, yang kayak baru dirapihin
3: itu
2: walaupun.
3: Oke lah gitu.
2: Itu oke lah, walaupun kalau jam kerja, aduh banyak banget motor sama mobil ya, berhenti ya.
3: Gitu. Ojol parkir, ojol parkir.
2: Iya, ojol parkir, tapi masih lumayan lah.
4: Nih, nih untuk lebih jelas ya Sonar Region, untuk di Jalan Palmerah Utara. Nah, lo bisa aja depan kantornya apa?
3: MPG Media.
4: Suara.com dan MPG Media. Lo datang aja di situ.
2: Iya, kalian cobain lah pedestrian. Ya gitu deh. Ditunggu reviewnya aja ya kalau kayak gitu.
3: Oke.
2: Okay. Ya, kita nih ada langsung aja ada request masuk nih Sam, dari siapa?
3: Dari yang tadi request yang tadi curhat juga sekalian request lagu.
2: Oh iya,
3: dari Dinda.
2: Dinda ya. Ada lagunya lagu lawas nih.
3: Agak jadul ya. Someday We'll Know dari Mandy Moore featuring Jonathan Foreman.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: 99.9. All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Rizky Gabriel.
2: Ada gue Semi.
3: Ada gue Dani. Kita udah sampai hampir di penghujung mengantarkan generation ke lokasinya masing-masing ya.
1: Iya, betul.
3: Untuk tetap menjalankan mencari uang in this economy gak sih?
2: Iya, benar.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu harus dong.
3: Iya. Kita belum ngecek nih harga dolar hari ini berapa ya, guys?
2: Pasar saham, udah jalan.
3: Udah jalan mestinya. Karena kan jam 9 ya?
2: Ini jam 9 belum.
3: Lagi. Karena kan lumayan banyak gonjang-ganjing ya beberapa waktu
2: belakangan
3: ini. Coba asik. Menurut kalian bisa hit 18.000 enggak? Menurut gue iya lagi.
2: Iya.
1: 20.000 juga kalau bisa.
3: Iya.
1: Kalau enggak diatur dengan baik kan bisa 20.000 tuh enggak menutup kemungkinan loh.
3: Iya, sekarang jadinya satu kopi kenangan $1.
1: Nah, itu dia.
3: Aduh, sedih banget tah menjadi WNI. Nah, tapi ngomong-ngomong itu, kita tetap bisa menaikkan skill kita nih.
1: Iya.
3: Dengan ngapain, guys?
1: Mungkin dengan kalau, ikut di mau cop-cop dulu nih ya kan.
2: Oh, iya, boleh.
1: Bukan cop-cop marahin orang, kalau bisa juga marahin orang dengan nada-nada yang bagus itu, nada-nada indah. Boleh banget nih, langsung aja dikunjungi Instagram Z @999FM. Nah, ada dibuka kelas Next Level Broadcasting.
2: Ngapain tuh?
1: Gimana Dan?
3: Dia itu jadi kayak ada benefitnya itu live on air experience, hands on di studio Z99 langsung, terus dapat modul sertifikat akademi dan merchandise.
2: Waduh.
3: Tenang aja nih, jadi tuh diajarinnya gimana caranya untuk ngomong, voice technique, ada studio session juga ya, sama ada final independence performance. Jadi memang ini tuh 70% praktek, 30% lah ya teorinya. Jadi bisa langsung pakai alat-alat radio nih kayak kita. Kebetulan gue sama Desi juga jebolan Z Academy 2 ya Des ya. Gitu, jadi masih bisa siaran sampai sekarang. Langsung aja nih mumpung masih ada harga early bird-nya ya.
2: Iya. Berapa itu?
3: Dari 1,699.900 jadi 1,499.900. Dan ini score limited to 15 participant only ya.
2: Oh alah.
3: Jadi kelasnya bakal intimate. Jadi kayak bakal bisa diajarin satu-satu kalau kayak gini.
2: Jadi masuk gitu ya ke otak ya.
3: Betul. Nanti kalau misalnya mau registrasi dan info pendaftaran, langsung aja buka at Z99FM atau Instagram zacademy.id.
2: Oke.
3: Gitu deh. Jadi kita memantau
1: traffic ini dulu, dolar.
3: Traffic dolar dulu ya. Tapi sebelum kita penutup, ada request nih dari salah satu dari Arga yang tadi udah DM juga sebagai penutup kita hari ini ya, dengan lagu Somewhere Only We Know.

0: 99.9. Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketum bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketum bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketum bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. Z.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
0: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
0: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Cie yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.
2: Eh, sini lu. Kenapa bang?
4: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh.
2: Banyak duit nih. Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
4: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
4: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
5: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
6: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
7: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.
2: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
3: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
2: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
3: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
2: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
3: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: if you know who you are until you lose who you are.
1: All the hits.
2: All the hits. Z99.9.
3: Eh, sini lu.
4: Kenapa bang?
3: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
4: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
3: Alah. Udah gue bagi duit sini.
4: Lagi gak ada duit gue bang.
3: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
4: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
5: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
6: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Hear a part of my story I tried to hide.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Kids. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketum bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketum bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketum bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z 99.9

0: Lion Mauro.
1: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Zee Academy. Zee Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Zee.

99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

All the hits. Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: New truck, big